0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabudwani sakumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pianga pikulu pikulu pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, ndi ninchi penepio.
0: Ndunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: pana njanji zizinji zidamwazo na sefemi pa ziku yonsene. Msiku zonsene, andwa zinja sapita na mwemu toera kwenda mbutu za kusiana siana.
1: Miziu zonsene negenda museo, pakufika dozi na pana njanji, nisalangana mkono wa madu na mkono wa bire, huku mbani nunga na uliki. Untuanga dino kumanika pa sugoro, kumbanyikane.
0: Kugwanda na chisizikiru mbutu zenezi, ndudidi kakamu kuna CFM.
1: Na kutipepe pipa maganizu watu wa uliki mnjanje, ifipano tisapita njivenano na mbumba mbati ungana nayo, pabozi peni na matugwa nchisa. Yonseni ipi mbati mwaza mafala kuiruza mbumba, tulakuti isasa nyiri pachwa mnjanje, pondo tulakuti yushtima ifambi na uliki.
0: Chitima ndi motoka lankulu, usatamanga kakamwe, pondo nkhabi kwa nisa kulira mankhasa.
1: Ifipo anthu na pizi zindikiro munseu na njanje. Mbunyika zindike ndisaona kuti alipo anthu na itekenya motoka mbakonda limeze pizi zindikiri pepio. Huku mbapita na mbutu zizi napita na chitima mbakonda kita ugashu gashu. Pepe nzizunangu pisa zesa pidengwa pizi nji kakamwe. Ilipi museu ya kuti ilipi motoka adamali mira kale mbunyinangu pisa fika pepale mbaipitiriza idamali mira pepale.
0: Ungafika duzi na panjanji tuwera kununga, kala wakuchenje. Kala kutali nga wana kuna shtime kupita penu kungapangisa kutisinzizi wa kupita. Mbuzati kagwanda, langanisa kutipana gwandika na kisizikiru. Tunda pionsene pina kupingizi. Penu kugwanda na mendo, penu na motokala. Limira, langana, vesera. Kulunganya moyo wako na wanpa nangu.
1: Undu watu ndi udidi ukulu kakamwe. Ikani moyo wanu na ulikwanu pambute kutoma.
2: CFM, movimentando pessoas e bens.

0: iko pakati pa programu athu ya ndina iwedi.
1: Ndimo mwene tafika na mphamvu zosene kuza kasanzana imwe nanji programa pansiku aleri nati gake moto.
0: Ndimo mwene nzanga nanji programu athu saria kazinjikene pelili kuti mwichemeleza nani tori mkaya padusi na radwan toya mwivesele mwadini.
1: Ndimo mwene nzanga lero tafika na mphamvu zosene kuza kasanzana imwe. Tabweresa pindu pia kusiana siana ninga mapindi na zinyimbu za kusiana siana.
0: Programu athu ya pansiku aleri inati gake moto. Na mwemo chemeleza nani Francisca Antoni tori mkaya padusi na radwan toya mwivesele mwadini.
1: Ndimo mwene ziwani kuti programa ishi sasogolera na Manu Santos Kolongas
0: na chipezu cha UNICEF
1: pabosi pene na transporti municipal da Beira.
0: Anagumanika kumichini makati ikira nyimbu manatu Eva Shisapa.
1: Anagumanika panu pastuda radio Mosambiki maka ikazingira programa ishi tuwele kutifike moda muna veseremwe ndife panu ine zinangandini Jessica Maria
0: pabosi pene na ine Alice Julio. Ife tonsene ndife tinagumanika munu mshuda radio Mosambiki mnika ichita programa ya kuria kazi njikeni kuli mwese na vesera radu matika zati kawanga pindu vizinchi meliri kutifetene kave nyimbu dole tivine na chikulipili kuli mwese na vesera radu Mosambiki mnatumuvine na ife nyimbo ni ili ntandu

0: Wia basi anoneswa ave iena kamari kurukwenda kusuma. Aliwese mundu anotendi kwa kuti aende kunyevira kuna vatunga miriri. Itizu tinanja kusia foni jedu kuitira kuti vantu wakwanise kuti nyevira shunaitika mamuzi. Majibaba ndio ukuti mazuvano alikune suavo mukati mojimuzi. Asi alikuita nyowa jokwenda kusuma kuna vatunga miriri. Asi itizu tinawapekeja simba kuitira kuti vaende kusuma kuitira kuti kuneswa ukuwari kupere mamuzi. Aenga mazwi a komandanti oma polisa mprovinsi Sofala Mai Beatrice Tshala vachibuya ngokunyengejereka kunhango jokunesana mamuzi muprovinsia iyo Sofala. Makuma fumbamwe novasere vantu ndivo vapasiswa mare vava kuipua indio na mare inozi yofundi yobudiro pamtundu kugorongoza mprovinsia iyo Sofala. Mare iwari njikuda kubesera haraka jomumwe na mumwe kuitira kuti valime nukuti vaiti amweni mabasa anawapekeja mavivye kudari nukururao ndao jomabasa kuna vamweni mtundumia. Pomwe kwa avan kuchisizwa makuma fumbamwe na sere zirongo za prulijirwa zakaringana no marimwa shavo kufuya hove kuveringiravo nukuveza mjio. Mushitatu chino vanya kusizwa vashira mare inovira pamtengo o mazana maviri dakara ku makuma viri o mazana o mamitikari. Kuna apo va Pedro Musenge mambo okumtundu wa gunungoza vakono keja kuna vanya kusizo kuti vashandisi mari iwari zakanaka. Shikamwebona vanangaba kuti vanozo teverira mutemu ijatimi kwa kuchira kuti vakwanise kushandisa ushoni mari iwari pomuno uzo ihurija.
1: E para usarmos esse dinheiro sustentavelmente, vamos cobrar. Administrador também vai cobrar. Em cada localidade que eu estiver a visitar, vou pedir para ver todos os beneficiários do Fidel.
0: Kere tinudikana kushandisa mari iwari zakanaka. Itisu tinuzo ikumbusa. Mambo omtundu ndiena anozita ubasa lukumbusa mari iwari. Mukati mo imwe no imwe lokalidadi yukuti nini ndinenda kovona. Ndino kumbira kuda kuwanana novaya vakapasiswa mari. Kazinchi mari yo Fidel. Kwa api kunida kuziva kuti varukita kudini mabasa avo. Shikamwe ntida kuziva kuti vahulija nukuti avato nukuti vahulija mtengonyi. Kujira kuti mari iwari iwani kushandira kuna vazinchi kunodikana kuti ihwirijwe. Mutundu ogonongoza unodikana kuva pambeji. Inga mutundu umweza niso mprovinsia Sofala pakati po inu nyike Msambiki pomwe nwese po hayo nyika. Trikuda kuti mutundu ogonongoza unangwedi njakadi kuti urukushandisa ushoni fundu iwari iyo mare pomwe apana uruwese mutikari uwaruzika. Vanya kusizwa ngo fundu iwari iyo mare vananga kuti vanozoi shandisira zirongo za prolijirwa muntaraunda mavo kudari nokugondisa kuti vazoi lipe mari iwari kuitira kuti vamweni vantu vasizwe ndiyo.
2: Prevalo chisano taimo shikwashe, eu sou residente de Kanda, Marondera. Ya, eu já fui beneficiado e assim, a partir de amanhã, vou cumprir com aquilo que eu pedi, sim, porque já tenho minha lista para eu fazer.
0: Kere ndini rivado chikwasha. Ndino gara kumutundu kwa Kanda Marondera. Inini ndasizo ngomari. Pomwe mangwana kamari. Ndinenda kutenga zia zonda paka kuitira kuti nditengeze kumutundu wangu. Ndino bonga zikuru wani maningi. Njakade kunodikana kuva no simba kuitira kuti vanya kusizwa vano gara mukati mojimutundu. Vave vachihurija mari iwari kuitira kuti ive ichizavo vamweni. Mai Oludia Felish na Huiza Mario Joaquim vafaravo ngoku washira mari iwari.
3: Ludia Ferge inapereka brigado kuna governo atiita direto nsenene kuti pasa dinyero tikwati dinyero zezi tendeka isenzese tihirinze pasembo anzatu
4: zidzinanga ne Luisa Mario Joanqui tipasa dinyero ishi pati kuni sosenzesa tichibweza anzatu chikwatama mangwana itakomera maningi briki ifemo majove tazika tendero machingino majove chatu tendera tra dinyero tupinakana zvitakuda kuna kuti zvinezvi mbezvikondinare sempre chapoyari majove briki apoyi yabwera sedo pra kuti fiti kuni sedo dzimvo.
0: Imazwi o vanya kusizwa ngofundu iyo mari inozi Fidel vashivereketa novava kupua mari kuitira kuti vafambise zvirongwa zvovapaka mumutundu ogorongoza. Tiri kumupa masoko panguva ino muprovinsia Sofala ngondimi yochindao. Nyumba ino iyanisa mativi arikuoneka nomapope mundau jobasa muprovinsia Sofala yarura zvikwata mutundu zvinozobesa kuda kutonga mapope anooneka mukati wa mushando. Iharaka imu yokuti ilikuda kugumisa ngopaduzi kamari ntaraunda pamwe nokupungura nguva

0: tamala kuva phindi athu ishiya kuriya kakamwe ungumi kulonseni avesere kulunganyana ungumi wanu nanji ungumi ndi chikulu kakamwe pa ife ife tingakonda khana ungumi wadidi ne mpaka miso ne kwenda busy ne kwenda kafunza ngabe chinthu chinakuzefe kuchita tai na ipyo mbati kulunganyeni ungumi wathu mbati kulunganyeni ungumi wale onsene nagumanika pa chisa chathu Nanji iwe unga taya kuku mwanyanza yaya pepe pinazesa mikanzo pa ungumi wa ale ni maindikani yako ale na gumanika pachisa na mwenemu safunika ife tijiti pionsene tuwela kukulunganya ungumi wa andu nsene
1: mwenemu ndi modi nzanga apu leto tinalonga tangwe ya makaliro kudambo apu kuona kwako nzanga tingalonga tangwe ya makaliro kudambo mpianji pisanyerezerewe
0: makaliro kudambo ndi pionsene pina ife paziku ndi kulonga pinyama makole, mazi, magombe awa, tsanga, pionsene pina tikulunganya, pionsene pina ife, patiku, tikulonga makaliro kudambo.
1: Mwene mundi modi nzanga.
0: Avesere, ziwani kuti makaliro kudambo, satipasa ungumi. Ife tinga kulunganya makaliro kudambo, ife mbo tinakala na ungumi wadide. Mbwenye ife tinga konda kulunganya makaliro kudambo, tinakala na ungumi wakunenseka, ninga achisanzu. Kunja kungabisa kwa kutibwerani muzaone, tangwe ife tida kulunganya wadide makaliro kudambo, ife tinakala na ungumi wakunenseka, na njikupisa kunganjipa, ife nkabika na ungumi wadide tai, na mwene musafunika tikulunganya makaliro kudambo, na nji makaliro kudambo, asatipasa ungumi.
1: Mbonza anga mafala kuria kakamwe, hapo ndupi udidi usaza pa kukurumbanya wadidi makaliro kudambo.
0: Kulunganya makaliro kudambo, sasa udidi zinji pa makaliro atu, udidi wapinyama, udidi kuna miti, udidi kwa pionseni. Na njife tinga kulunganya makaliro kudambo. Tinapuma muya okuti ndi momwene, tinakana ntunzi. Ntunzi, kwa didi ife pachisa tinga kanao. Ife tinga kunganya makaliro kudambu ayavu watu, amai watu ale anaminda kuja china bukambu kwa uti werani muzaone na njife takunganya makaliro kudambu ife tinga kunganya makaliro kudambu nyama zinafuna patwa ngombe mwatu mule zisakalambu nyama za didi nyama za ungumi zinapasambu ife andu ungumi na mwene mzanga kukunganya makaliro kudambu kuna udidi usinji ndingati nduno moze Kabi longa vipi nangu tai. Basiene tinalonga kwene makaliro kudambo. Udidi. Na mwene mwavesere. Chikulu kakamu kuna ife andu nguziwa kuti. Makaliro kudambo. Sapasa ungumi ife andu. Na pionsene pinagumanika pasipa.
1: Andi nzanga. Mafala kuria kakamu. Avesere. Ife talonga. Tabwera kacheza. Tabwera kalangana. Tabwera kajiduka. Tabwera kasanzaya. Na imo munativo mbutu za kusiana siana. Panzi zunu. Ife tinati tisanziki. Nyimbu atu inango. Tikwanisi jiduka. Timizi pano. Tinabwerera pono.